0: mama.
1: Dagan dilak dilak dagan dilak dilak datta datta datta mama.
0: Oh mama, oh mama mama mama. Dare gama padani tani papa mama. Oh mama, oh mama dare sa mama.